0: Church.
1: Yes.
0: Siyabonga.
1: Sibonga kakhulu sibheke ke manje ke lapha na kuinkonzo noma kuntshumayelo yethu yasekuseni sizoyithola kungekudala.